etan gena bulbis kusa na merna ase gena fa fa na gena fa fa sana en yulandu fulena fa kra.

0: 야, radio mati lara, mati lara dari kita.
1: Ori pun dong neng sepini kong alas. Sirda sungku mau sawas kamane. Sumiter putra umi gila kenas ni. Kewaliat ni yat ni kangkit.

0: geng kelara.
1: Jenoki menang. Aku menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir Dewi Jenoki. Angin jatayu arep pirabu melawan Jenoki.

ayo Rahman ya keramat dia dari kanan dia dewi jenak siang siang si darah semuka. Oh ha ha ha. Ya ah. Oh duduk.

Mari cu atuh mah anu toleh gaser wani kake enak kula dikang arine wae ya ye ayo kita semanang sayang yan kantun kakan kuregawa murip enak ngadeg kok kalah.

Enak kayuan akakan to bak. Kak enak tut kangarina bak. Singe kok ayo sang sayo sidok kakan daraga boleh kangarina menak makin pada lungo hakana. Rika! Rilampah di rumah kerja!

0: dan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningan ke. Enak rengenak kena kakanto aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ya mari. Korannya nak semua nama. Gendek kaya olah dah. Belum teraya wong karo dan apa dia ngangkut. Enak bagi antek kakak tu. Bi perayaan tu lampuah kakak tu. Pemohon di gelesa tulung kelawan kakak tu. Yang tan mangkak tu meh-meh ingulunah peramu sakit. Membuang.
1: Ha ha ha ha.

0: Assalamualaikum kasadaya kaum danu kaum danu
1: mangkuta binokasih tinaretesan insosot jamu biya.

yang rumiat dan nenek di siap kalang kuringan mama dia tangan teman siu siu manguringan.

dan salebeting karaton nagara Alengkadirja. Si Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda. Wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahing Ayu Sintawati anu can kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangluh jacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun Anoman angga jatum rocok dan perapan.

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Maman di iratanga teman siu. Iklat bayun nirap rangayu terdedayu kelaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Sakti Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngorojog dan para panlebat nangka keraton Lajagede. Ya, dasamuka. Ya aing Anggada utusan di negara Pancawati dena. Anggada. Ulah kajurung kunap sukulah umar umara amara. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan. Eka tipuda ayan, kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kan jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan ku Sirgawa, di paehan ku Sirama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti numatak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara Rama kapapak tining kinendro

ayeuna. Jadi mulang deh kapan cawe jadi cek pemutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa. Rajawa. Lamun can dibalik lemah wai. Hahaha.

Pamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu hahaha nu prihatin katunggaraan. Apus leuweung kaluar leuweung turun gunung naik gunung. Tatapanna hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palba

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.